muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Kandang Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

penyelamat muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Penyiar Anak Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandang mana? Di kandang. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

92 FM Karadia, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Geraha Siar Jalan Kapten Piara Tendi Lombok di 4 Perumnas Jambu Hilir Kandangan. Selamat pagi semuanya, kembali bersama ya bersama Ais di jam 10 pagi sampai nanti di jam 12 siang ya. Hari ini di tanggal 5 bulan 5 tahun 2026. Waduh, cakep nih ya.

hari ini bisa membawa keindahan juga dalam setiap aktivitas kita di hari ini. Update dulu dari AI, sekarang kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang berawan di beberapa tempat ya, khususnya daerah Jambu dan juga Muara Banta nih. Tadi sudah mulai ada awan-awan hitam dan juga angin yang lumayan kencang. Jadi kalau misalnya kalian berkegiatan di luar ruangan hari ini, kayaknya harus bawa jas hujan deh, karena sepertinya akan ada potensi terjadinya hujan di daerah kita hari ini. Itu ya key people, jadi semoga aja bisa membuat kalian lebih berhati-hati dalam berkegiatan hari ini. Oke, hari ini Ais bakal putarin lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu dangdut untuk kalian semua. Semoga kalian standby mendengarkan Ais ya. Dan tentunya nanti Ais juga bakal masuk ke streaming TikTok. Ini Ais mau siap-siapin dulu ya, di streaming TikTok nih masih belum nih. Jadi sambil Ais bersiap-siap, sambil kita dengerin lagu yang satu ini darinya Discoria, Lilia Maninob dan juga Bunga Citra Lestari, Badai Telah Berlalu. Nah, selamat mendengarkan.

penyemangat kita di hari ini, bahwasanya setiap badai itu pasti akan selalu berlalu ya, karena tidak ada badai yang menetap di suatu tempat, karena badai akan terus berjalan dengan seiring angin membawanya. Jadi kalau misalnya kalian hari ini tertipa badai atau kemarin rasanya kayak badainya tuh gede banget, tenang, tenang aja Besti, karena yang namanya badai akan terus berlalu. Selamat bergabung kembali Ais ucapkan kepada kalian semua, dan sekarang Ais mau kasih tahu bahwasanya hari ini sudah berada di streaming TikTok. Halo warga-warga TikTok ya, yang hari ini mendengarkan Ais, dan forget to tap-tap layar kalian biar hari ini makin banyak teman-teman yang mendengarkan kita semua melalui streaming TikTok nih. Dan juga untuk kawan-kawan yang berada di frekuensi, selamat datang juga Ais sambut ya kalian semua. Disambut dong ya, nanti bahirian kata orang. Nah, yang di TikTok disapa, yang di frekuensi enggak. Ya dah, enggak dong ya, harus tetap kita sapa warga-warga yang berada di frekuensi ataupun juga di radio online ya. Selamat mendengarkan aja. Hari ini bersama Ais kita bakal berbincang-bincang, kita bakal cari lagu-lagu terbaru, kemudian juga lagunya lagu apa Ais? Lagunya lagu pop, lagu dangdut, boleh kalian mau request ya. Hari ini apa aja deh boleh lagunya. Asal jangan lagu Melayu, asal jangan lagu India, jangan lagu Arab ya. Kalau Kicau Mania gimana? Bisa, kemarin ada yang request Kicau Mania, udah kita puterin. Kicau Mania ya, pagi-pagi kemarin udah minta dikicau-kicau biar ada apa kali ya, biar semangat gitu mungkin ya. Terlebih sekarang nih kondisi cuaca lagi maram-maram seperti itu, maram-maram gimana gitu. Makanya hari ini gesan pian nang betata pas di anak di halaman rumah aja, atau yang masih ada hatapnya, ujar kita tuh ambin, atau ujar kita tuh palatar lah. Nah, ambin palatar sama aja, orang Banjar jua infonya. Entah Banjarnya itu yang mana, yang Banjar Hulu, yang mana Banjar Barito, kurang tahu ya Ais. Cuman intinya itu, di palatar aja supaya kada kehujanan kalau misalnya Buhan Pian saat ini sedang di luar. Halo halo halo halo halo, Utuh Wangal aja, siapa Utuh Wangal? Bim, Safina juga halo, selamat mendengarkan kalian semua. Sambil Ais update ya mengenai kondisi cuaca di hari ini kembali per tanggal 5 Mei. Selamat pagi kakak penyiar katanya, selamat pagi juga, halo. Sudah sarapan belum? Apa belum sarapan? Kalau misalnya belum sarapan jangan lupa dulu makan siang ya. Makan pagi dulu biar semangat kerjanya walaupun kondisi cuaca lagi begini. Update juga dari Tabib Banua katanya Tanjung Tabalong hujan baru aja ini. Waduh, di sini juga lagi ini tahu cuacanya yang tadi Ais bilang sudah ada angin-angin barat kayak itu. Nah, bisa juga nih kawan-kawan yang lain saat ini pian ada di wilayah mana, tolong update-kan kepada kami lagi ya. Misalnya pian ada di mana, ada di Barabai, ada di Amuntai, pian ada di Barito Kuala, tolong update-kan ke kami kira-kira gimana kondisi cuaca di sana biar kita-kita semua bisa seberluaskan gesan kekawanan yang hari ini sedang di perjalanan. Karabiong yang lama Ais aja ke lagi. Iya. Sekarang ada Ais aja nih di sini yang stay mendengarkan lagi bermain kalian semua. Titip salam boleh enggak? Boleh dong. Dari Tabib Banua menitip salam untuk Amang Gaboy yang lagi begawian katanya. Gawiannya menyambati apa nih? Kalau lagunya temanya apa? Tema lagunya hari ini lagu pop dan juga lagu dangdut ya. Amang Gaboy jar, kalau misalnya menyambati orang tuh berarti gawiannya apa ya? Ini kali ya, juri idol misalnya, atau juri pertandingan apa gitu. Makanya beliau sering mengomentari orang, bisa jadi juga ya. Yang kayak Mas Anang, kemudian juga Bunda Maya, itu kan ini ya, itu adalah salah satu salah satu orang yang mengatain orang lain, mengkomentari lah bahasanya, bukan menyambet tipang.
Ada dari Bos Sukari. Nah, Bos Sukari ini adalah bos yang berada di jalur kerupuk nih. Jadi untuk jadi bos tuh gak harus di batu bara ya, tapi di kerupuk juga bisa jadi bos. Nah, di jalur mana aja bisa jadi bos. Bos apa nih? Bos banyu, bos aqua, bos apa lagi? Macam-macam lah. Bos anu jorong biar ha anu bejual sabut, tapi bosnya bos sabut lah. Ini ada dari Bos Sukari katanya ya. Ini dari mana nih? Dari Citando. Nyimak terus, pokoknya nyimak terus katanya dari Citando mah ya. Sambil bungkusan kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja gitu. Teteh cantik, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga. Amin ya. Panjang umur. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur Ais bisa memberikan hiburan-hiburan terus kepada kalian semua ya. Lagunya lagu Banjar boleh enggak Kak? Judulnya Pangeran untuk penyanyi. Terima kasih. Kalau lagu Banjar belum bisa juga nih Ais. Formatnya belum sesuai sama Ais di lagu Banjar. Jadi lagu pop sama lagu dangdut gitu. Bisa diganti mungkin lagunya biar lagunya dangdut aja. Sambil Buhan Pian melihat-lihat atau mencari-cari kira-kira lagu apa yang enak diputarkan di cuaca yang lagi hujan kayak gini. Sambil Ais berikan informasi mengenai cuaca keseluruhan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Silahkan ya mau request-request, baik itu lewat TikTok ataupun lewat WhatsApp-nya Kak Radio nih. Nomor WA-nya udah ada di streaming TikTok juga kalau kalian pengen masuk melalui WA. Nah, di Kalimantan Selatan ini ya masih banyak sekali potensi-potensi terjadinya hujan di beberapa wilayah. Bahkan sepertinya seluruh kabupaten dan kota hari ini berpotensi terjadinya hujan. Walaupun katanya sekarang dari Abang Runi di Tamban panas pulang jar. Tamban itu kabupaten mana sih? Tamban itu Ais lupa, Tamban itu ada di kabupaten mana? Tamban itu jatuhnya bukan Kalsel ya? Lupa deh Ais, pokoknya teman Ais ada orang Tamban. Katanya kalau misalnya hendak ke Tamban itu harus naik ini dulu nih. Harus naik Blain Getek panglah ngarannya. Apa sih? Ini harus nyeberang dulu. Ada teman Ais, Batola katanya, karena Kabupaten Batola. Ada kawan Ais orang Tamban, katanya baru masuk listrik di tempatnya dia. Nah, tahun 2000 berapa ya kemarin? 2022 baru masuk listrik katanya di tempat mereka. Ya Allah ya. Tapi kayaknya Tambannya bagian Tamban ujung kata dia. Iya, masih Batola perbatasan dengan Kalteng, betul. Jauh sekali ya. Menuntut ilmu dia kesini saking jauhnya. Nah, lanjut. Di beberapa semua kabupaten dan juga kota berpotensi terjadinya hujan dengan luas wilayahnya lumayan besar juga nih. Enggak ada satupun daerah yang enggak ada potensi hujan di hari ini ya, semuanya hujan. Tapi untuk daerah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan juga Balangan itu hanya di beberapa bagian tertentu aja nih. Jadi ada beberapa kecamatan yang tidak terkena hujan. Jadi Buhan Pian mun misalnya dari Banjarbaru menuju Hulu Sungai Selatan ataupun kebalikannya, nah itu potensi terjadi hujan banar buhannya. Bahkan daerah Banjarbaru ini hampir sabanjaran anu terdampak hujan menurut dari BMKG Kalimantan Selatan. Dari Kandangan Kota hujan Kak? Untuk saat ini belum hujan Kandangan Kota, tapi sudah berangin gitu. Angin-anginnya lumayan kencang tadi waktu Ais berangkat ke sini, sudah mulai ada hawa-hawa itu. Nah, air banyu hujan tuh kan kadang ada ininya ya. Ada apa sih? Ada aromanya gitu. Ada 6 huruf ba. Aduh, nama susah banget namanya, Om. Salam dari Jambu Hilir. Oh, iya, sekampung kita. Sekampung kita orang Jambu Hilir juga sekalinya beliau lah. Ya, selamat mendengarkan aja orang Jambu Hilir yang saat ini sedang mendengarkan kita. Kuala Kapuas hadir katanya. Kuala Kapuas hadir mendengarkan kita semua. Gimana Kuala Kapuas kondisi cuaca? Bisa diupdate. Nah, dari Paman Anum katanya Tabalong juga hadir mendengarkan. Nah, negara hujan dari Kamoldi. Wah, negara saat ini sedang hujan ya. Waduh, ya, cerah katanya ya di
di mana tadi Kuala Kapuas, tapi di negara hujan hadir sarang halang agak mendung ais, kata Amang Babas. Nah, kondisi cuaca berbeda-beda nih. Ada yang saat ini sedang panas, saat ini sedang hujan, di negara hujan. Nah, di mana lagi nang hujan? Di dalam hati pian kah? Di air mata pian kah? Turunan juga. Jangan, masih awal bulan, sesadanginya aja bergalau-galau ria tuh kada usah gin lah. Yang mana tadi request lagu, banyak banget sudah masuk requestan lagu lah, nanti di chat lagi aja supaya tidak tertumpuk gitu. Di sini salju katanya. Wah, kandangan bagian mana ini ya terkena salju? Waduh, asa anak umpat ais lah main salju di situ. Di dalam kulkas mama pian kalau besalju. Dari Abang Babas katanya hadir mau request lagu Mutiara darinya Ipang versi DJ Almiraberto. Waduh, versi DJ ya. Tapi ini DJ-nya enggak yang DJ mahentak banget kan ya? Soalnya kalau yang mahentak bener DJ-nya kadakawa ais mau mutarakan, tapi kita carikan dulu lagunya. Karena Abang Babas juga udah nge-give kita hari ini ya. Thank you Abang Babas. Mudah rezekinya makin oh ini. Di mana nih? Almiraberto. Oke. Mudah rezeki Amang Babas lancar, sejahtera, aman, sentosa. Hari ini gawiannya lancar, walaupun kehujanan tapi tetap dilindungi dengan jas hujan ya. Oke, viralkah postingan terakhir di TikTok? Postingan yang mana? Yang mana ya kira-kira? Kita mah selalu viral, kami mah karena dia selalu berada di udara. Deh, kalau kata orang roda itu berputar, kalau rodanya karena dia tuh enggak berputar tapi mengambang, selalu mengudara pokoknya. Jangan dihantak banar pacah kayaknya hampa dunia. Oh, napanya yang mana yang dihantak? Ais bantak banar kah nih? Iya, karena sekarang kawan-kawan yang ada di TikTok tuh lagi nonton radio. Kalau kalian yang di frekuensi saat ini mendengarkan Ais, bisa dibilang dengar radio. Kalau mereka yang di frekuensi lagi di streaming TikTok, mereka lagi nonton radio. Sekarang radio udah masuk ke daerah nonton ya, bukan mendengar lagi. Apa nih? Mau request lagu Tebusan Rindu? Boleh, tapi di tap-tap layar dulu atau enggak kasih gift dulu di hari ini biar nanti langsung Ais putarkan lagunya. Kayak titipannya dari Amang Babas nih, nanti setelah kita selesai berbicara langsung Ais putarkan lagunya. Dari Balikpapan hadir. Wih, Balikpapan. Gimana cuaca Balikpapan? Di sini hujan, Jar. Heeh, negara hujan. Terus tadi di mana lagi hujan? Balikpapan gimana cuacanya? Dari Acil Sri. Aduh, gatal rakungan. Pagi menjelang siang, Ais request lagu Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala. Waduh, lagunya buat yang berulang tahun di bulan Mei ini. Wais, ada siapa nih ya yang berulang tahun di bulan Mei? Ada Rian Hidayat Pinang Habang, Harni 02, dan juga Abi dan kawan-kawan Sabartaan. Ucapannya semoga bahagia dan lancar selalu rezekinya. Widi, selamat ulang tahun untuk Abang Rian Hidayat Pinang Habang, Harni 02, dan juga Abi. Wadah, ulang tahun nih, kita tunggu traktirannya. Mau di mana? Mau di tempat mie yang baru buka di kandangan itu, atau kemana nih kira-kira? Kami siap datang kalau misalnya ada undangan ulang tahun ya. Nah, gimana Abang Rian? Abang Rian, kemanaan kita Abang Rian? Hari ini ulang tahun yang keberapa Abang Rian? Yang ke-90 berapa? Hah? Atau ke-4 berapa nih? Oh, atau ke-17 ya Abang Rian ya. 417 Abang Rian mah. Walaupun umurnya sudah ke-90 berapa gitu, tapi jiwa tetap 17 tahun ya. Tetap 17 tahun ya Abang Rian ya. Iya benar Abang Rian. Ada Vivian C yang hari ini mendengarkan juga, 4 lalu aja. Jangan lalu dong. Tinggalkan jejak kalian dengan tap-tap layar ataupun juga gift-nya di hari ini. Dari Kalsel katanya juga hadir mendengarkan kita. Iya, kita Radio Kalsel. Pian Kalselnya di bagian mana? Nih, di Balikpapan katanya cuacanya rada redup. Wah, ini kayaknya di seluruh Kalimantan rada redup ya, kecuali di itu tadi, di Tamban tadi yang panas. Tamban lumayan panas ya. Apa nih? Ada pepatahan dari Abang Roni, orang ke kiri kita ke kanan, biar aja yang lain bahiri asalkan kita jangan. Nah, itu buahnya ai. Han, pepatahan Sidin sekalian bepantun hari ini, kawakah pian bila orang banikahan umpat memantunakan Abang Roni. Nyaman ais kiau kena pian bila ada nambah pengantinan para ke rumah.
jadi tukang pantun lah. Ada siapa lagi? Bawa minum dulu penyiarnya aja, mulai tadi kada terlihat minum, sehat selalu. Iya, suara Ais sudah juga lumayan rada serak-serak nih hari ini karena cuaca ya, balik lagi cuaca. Terus kalau di rumah minumnya es, terus es, karena kalau nggak minum es tuh rasanya dunia tuh seperti apa ya, sayur tanpa garam lah bahasanya, atau gimana lah gitu. Oke, dari Helm Biru, pagi menjelang siang Kakak Ais, semangat mas-mas tambang dan mas-mas tambang Al, namanya Al atau semuanya nih maksudnya. Semangat untuk mas-mas tambang yang saat ini sedang mendengarkan Ais ya, tetap semangat bekerjanya, apalagi sekarang ada rawan-rawan mau hujan, artinya ada waktu buat istirahat sebentar di hari ini ya. Walaupun ada jeda istirahat, tapi tetap harus semangat ya, bestie-bestieku semua. Info cuacanya hujan di Amuntai, gerimis, ujar Abang Rian Hidayat. Nah, pas bener nih ulang tahun lah, gerimis-gerimis. Jadi ada alasan, kada kawa aja kita tulakan, arinya gerimis, arinya hujan. Itu doa pian ke Abang Rian. Tapi selamat ulang tahun Abang Rian, Ais ucapkan gesan pian, mudah-mudahan di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Rezekinya makin lancar, umurnya makin dipanjangkan, walaupun umurnya berkurang ya, tapi tetap dipanjangkan umurnya, ada kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi ya Abang Rian, lebih dewasa lagi. Terus kalau mau menambah mamahnya, nah itu terserah pian aja pang. Nah, pokoknya itu yang terbaik, kesan Abang Rian, Abang Hari 02 dan juga Abi yang hari ini berulang tahun. Hujan masih air dan mantan makin cantik, ubuy. Nah, kalau mantan makin cantik ya, jangan lupa untuk semangat bekerjanya, biar jujurannya terkumpul dengan banyak. Datang ke rumahnya, abahnya Ano, ulun anak malamar si Ano, duit jujuran ulun sekian, diterima atau tidak? Langsung ke intinya aja ya. Aduh. Salam, aku di Sudu Balejang Nursyala Ahalisah. Nah, halo dari Sudu Belajang, di mana tuh ya? Ais kurang tahu nih. Kayaknya karena pendengar kita tuh memang dari Sabang sampai Merauke, jadi kadang ada beberapa daerah yang Ais tuh gak tahu ini daerah mana. Jadi nanti disebutkan aja biar para pendengar kita nih tahu pian ada di daerah mana gitu ya. Sambil ditetep layarnya, sambil kasih gift juga, kalau kalian punya ada sedikit hadiah untuk Ais di hari ini. Nanti kita bakal lanjutkan lagi perbincangan-perbincangan kita dengan macam-macam hal yang kita bincangkan ya, pokoknya hari ini, sambil kita dengarkan lagu yang satu ini nih, darinya DJ Almera Berto, darinya Mutiara, Adakah Kenyamanan di Hatimu. Selamat mendengarkan dan tetap di 98,2 FM Keradio.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: 98,2 FM Karadio. Balik lagi bareng Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Selamat pagi, Ais kembali ucapkan kepada teman-teman semua. Dan Ais mau ucapin terima kasih kepada Balaklawi atas giftnya di hari ini. Sudah memberikan Ais mawar yang banyak ya. Mantap. Abang Balaklawi ini gak banyak ngomong ya, gak banyak komen, tapi langsung giftnya banyak banget. Masya Allah, mudah-mudahan makin lancar rezekinya ya. Balaklawi hari ini seperti daerah yang saat ini sedang terguyur hujan, semoga rezekinya kayak air yang mengalir. Tapi Ais mau batuk dulu ini. Keselak apa ya kira-kira kita hari ini? Apakah kurang minum sehingga jadi bikin suara rada-rada gimana gitu? Oke, berarti Ais ngomongnya jangan terlalu semangat nih ya, karena dari tadi semangat banget ngomongnya. Jadilah rada-rada gatal mungkin. Ada dari abang siapa nih? Ada Ian kayaknya ya. Biar harinya ganyam tapi tetap terasa hangat mendengar suara pian acil Aisai. Manis. Sekali lagi Ais bilang jangan panggil Ais acil, tapi panggil Ais tante aja. Ais tidak terima kalau dipanggil acil ya. Panggil tante ya abang Ian. Ada nang mengganang tuh ke Aisyah, ya bisa juga sih ya, ada yang mengganang Ais di hari-hari kayak gini. Aduh, kalau yang mengganang Ais kado usah, tapi diganang pian buka aja TikTok ke Radio HSS, ada muha Ais nah bebijian di sini. Ii bebijian kada sarana gin diganang-ganang lah. Tapi di siaran Ais kali ini dalam acara Relax and Update, yang namanya juga Relax and Update ya, artinya kita harus mengupdate terus kepada kalian semua, baik itu mengenai cerita-cerita atau berita-berita terbaru ataupun juga lagu serta film terbaru yang ada di Indonesia Raya ini. Nah, satu lagu yang pengen Ais update kepada kalian semua ya, dimana ini tuh sebenarnya lagunya udah kita puterin kemarin, tapi emang enak banget sih, jadi Ais pengen puterin kembali lagi di hari ini. Dan lagu ini merupakan lagu karya dari anak bangsa, karya warga Banua kita. Nah, warga Banua mana Ais? Warga Banua mana katanya? Warga Banua Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mana nih warga kandangan yang saat ini sedang mendengarkan? Ais mau kasih info bahwasanya ada warga kita nih ya, warga kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang punya lagu yang indah banget. Lagunya cakep banget, K-People. Ini di mana adalah penyanyi pendatang baru Yulia Azahra yang resmi merilis single perdananya yang berjudul Hipnotis. Nah, lagu Hipnotis ini kemarin sudah banyak sekali menghipnotis warga atau para pendengar ke Radio Purnama Nada. Bahkan Ais pun masih ingat loh nadanya karena lagunya sangat easy listening sekali. Nah, nih Abang Rudal Iran ya, Abang Susi mah perempuan ya. Kakak Susi ini, kalau Buan Pian hendak tahu atau Buan Pian itu adalah warga kandangan ya, kita dengerin sama-sama lagu darinya Yulia Zahra. Dan ini lagu terbaru juga, kita update untuk kalian semua. Dan nanti coba di-rate ya, kira-kira lagunya bagi Buan Pian ini Berapa nilainya? Nah, boleh tuh. Ya, untuk kalian yang berada di frekuensi, silakan rate melalui WA. Untuk kalian yang berada di TikTok, silakan rate melalui TikTok. Nah, ini warga kandangan dengarkan lagu ini, dimana ini lagunya Yulia Azahra dan lagunya ditulis oleh Kohar Kahler. Nah, selamat mendengarkan, selamat terhipnotis dengan lagu dengan judulnya Hipnotis ini. Selamat mendengarkan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Radio HSS, tetap putarin lagu enak. 98,2 FM Care Radio. Balik lagi bareng Ais ya, hari ini dalam acara Relay.

kita semua bisa berkegiatan dengan lancar, aman, damai, dan juga sejahtera. Dan sekali lagi Ais ucapin selamat ulang tahun ya bagi kawan-kawan yang hari ini berulang tahun. Dan terima kasih juga Ais ucapkan kepada Balaklawi atas giftnya hari ini ya. Banyak banget giftnya untuk Ais dan juga untuk ke radio hari ini. Sambil kita berbincang-bincang, Ais pengen deh, karena tadi baru aja ya Ais mendengarkan dari pagi tadi Ais ngedengerin mengenai podcast tentang selingkuh, jendela selingkuh. Boleh nggak kalau kita obrol-obrolan mengenai selingkuh di sini? Ataukah ada dari kalian semua yang pernah diselingkuhin atau bahkan kalian adalah pelaku utamanya? Nah, siapa pelaku utamanya? Sini, Ais tempeleng satu-satu. Gini ya. Jadi tadi tuh Ais mendengarkan tentang jendela selingkuh gitu. Jadi selingkuh itu gak langsung terjadi secara terlihat, secara blak-blakan, enggak. Tapi ada jendelanya. Selingkuh itu bukan melalui hal yang besar, tapi melalui hal-hal kecil. Jendelanya diangkat dulu kuncinya, kemudian dibuka dulu begimit sampai terbuka luas. Jadi tidak melalui pintu, tapi melalui jendela. Artinya pintunya memang tertutup, tapi jendelanya dibuka, jadilah bisa masuk lewat jendela. Nah, gitu. Dan pintu biasanya di rumah hanya ada dua, pintu depan sama pintu belakang, tapi jendela ada banyak. Ada jendela di kiri, di kanan, di ruang tengah, di kamar, ada jendelanya. Jadi banyak jendela yang harus dijaga ya, baik itu dari pihak perempuan, baik itu juga dari pihak laki-laki. Nah, Apa nih kira-kira ya? Rada besar, berat banget ya pembicaraan kita hari ini. Enggak, tapi kita ngomongnya yang ringan-ringan aja. Bisa request kak? Bisa, silakan sambil Ais berbicara chat aja. Mau request lagu apa, baik itu lewat WA ataupun lewat streaming TikTok. Nah, jadi nih people, banyak hubungan yang awalnya tuh biasa-biasa aja, baik-baik aja, tapi perlahan renggang tanpa sadar udah membuka celah dengan kalimat, satu kalimat yang bisa menghancurkan hidup seseorang, yaitu adalah selingkuh. Betul. Jendela pertama yang biasanya itu adalah berkurangnya komunikasi antar dua orang. Nah, jadi jendelanya tuh bukan harus dibuka oleh orang lain, tapi kita yang membuka jendela tersebut. Kita kada tapi bepandir sama pasangan kita, kita mulai lost interest sama mereka. Jadi kayak setiap kita berbicara sama orang lain tuh ngerasa, ih enakan ngomong sama dia daripada sama lakiku, atau nyaman bepandir lawan inya pada lawan biniku. Asal nyaman wadah acil tutin aja. Amun acil warung tipe pandirnya taruh sidin, makin dipandiri orang makin ketuju di warung sidin ya kala. Amun acil warung badiam aja. Nah, labaram. Bini pian gin amun bawa warung bisa bepandir aja cua ya kala. Nah, cuman berarti ada sesuatu yang harus dilihat nih kira-kira kenapa bisa komunikasi yang mulai berkurang. Nah, lalu muncul rasa bosan, rutinitas yang itu-itu aja. Itu juga bisa membuka jendela baru. Ya, jendelanya dibuka. Yang kayak Ais bilang tadi, jendelanya tuh gak satu, jendelanya banyak. Sedangkan pintu cuma ada dua, pintu masuk sama pintu keluar. Pintu depan, pintu belakang. Tapi jendela untuk selingkuh itu sangat amat banyak ya. Nah, dari situlah datang orang ketiga. Awalnya cuma temen ngobrol, atau awalnya tuh cuma kawan kantor nih misalnya, bepandir, bepandiran biasa aja. Tapi karena di rumah buhan pian jendelanya sudah mulai dibuka pengait-pengaitnya, jadilah nah orang tersebut bisa masuk ke dalam rumah buhan pian. Awalnya cuma teman bepandir, kawan bepandir, akhirnya jadi curhat. Awalnya ibaratnya biasa aja jadi perhatian. Yang namanya dajjal ya, yang namanya setan itu sangat bisa berbisik nih. Ijar amun aku jadi inya kada mungkin pang kayak itu. Nah, labaram sudah. Jadi kita ngerasa oh iyalah bisa amun inya jadi pacarku, jadi istriku, jadi suamiku, dia gak begitu. Nah, padahal bisa jadi aja kalau misalnya situasinya sama akan melakukan hal tersebut juga. Bahkan ada yang bilang kayak gini, katanya bibinian nih penyarikan, jar gitu ya. Nah, bibinian penyarikan anu aja. Tapi ada juga yang bilang tapi enggak usah diganti, sama aja katanya, cuman beda casingnya doang.
Ada yang bilang kayak gitu, ya Allah siapa itu. Nah jadi gini ya people, kalau kata Ais, jendela selingkuh itu banyak benar. Jadi kalau Bu Hanpia nih saat ini sedang memiliki hubungan dengan pasangan, nah jangan sekali-kali mencoba untuk membuka jendela itu. Dan menjaga jendela itu tidak hanya dilakukan oleh diri kita sendiri, tapi oleh pasangan kita juga harus sama. Bagaimana cara biar jendela kita gak terbuka adalah dengan berbicara dengan pasangan kita gitu. Nah yang Ais bilang tadi, karena yang sering gak kita sadarin bahwa selingkuh itu bukan dimulai dari sesuatu hal yang besar, tapi dari hal-hal kecil, dari chat-chat biasa aja tiba-tiba jadi intens. Awalnya chat, kamu sudahkah mengumpul ini? Kamu sudahkah gawian yang ini? Oke, tiba-tiba kayak, kita begawian terus, makanan yuk. Nah, itu sudah mulai terbuka satu kuncinya. Terus ada yang bilang juga, ada deh Bang Runi, semua akan terasa indah apabila belum dimiliki, bujur. Betul sekali ya. Jadi orang tuh rumput tetangga akan terlihat selalu hijau, Jar. Ya kan? Akan terlihat hijau selalu, padahal belum tentu saat kita ke rumahnya, mungkin aja nang hijau di luarnya, hanya di dalamnya hangitan sudah. Bujur ay, apun kita nih ibatnya kada tapi hijau. Hijaunya tuh hijau nang biasa aja, tetapi sealaman hijaunya. Itulah dia, semua akan terasa indah apabila belum dimiliki. Karena benar kata-kata kawan hari ini. Itu tadi ya jendela perselingkuhan. Dan apalagi sekarang nih ya, kita berbicara kemarin ada yang request lagu SMS. Yang Ais bilang sekarang tuh bukan hanya berada di SMS, tapi ada di TikTok, ada di WA, ada di Facebook, ada di mana lagi, banyak macam-macam. Bahkan sekarang aplikasi-aplikasi untuk dating apps ya, kita bisa berjumpa dengan laki-laki, dengan perempuan tuh dengan sekejap mata. Tinggal swipe kiri, swipe kanan, mana yang kita suka kita swipe kanan, swipe kiri, kalau jodoh bisa chat-chatan. Nah itu sekarang tuh banyak sekali ya hal-hal yang harus dihindari. Orang tuh setannya banyak sekarang. Maksud setannya banyak tuh bukan banyak yang gimana-gimana di sekeliling kita setan, enggak. Tapi diri kita nih, di diri kita, kayaknya ini deh. Artinya setannya siapa? Diri kita sendiri ya. Jadi semua harus dibatasi. Kalau kalian yang saat ini sedang menjalani hubungan, ingat ya, yang penting itu bukan mencari yang lebih. Yang penting itu bukan mencari siapa yang lebih, tapi menjaga yang sudah ada, merawat yang sudah ada. Pian merasa asa baiknah lawan nang itu, asa pinata mancung sadikit hidungnya, biayai pasangan pian untuk memancing.

perempuan, tidak melihat perempuan lain. Enggak gitu caranya. Misalnya aku melihat bibi Dian, eh kada jar muasan biniku. Nah, enggak gitu caranya. Tapi kita mengakui bahwa perempuan itu lebih cantik atau laki-laki itu lebih cantik, tapi kita sama-sama memilih untuk bertahan dan sama-sama memilih untuk saya punya istri. Saya punya suami. Nah, gitu. Itu yang lebih utama, yang lebih kuat. Itu dasar kalau cinta Bu Hanpian itu benar-benar kuat kalau misalnya sudah ada di tahap itu, kata B.J. Habibie. Manis banget ya, manis. Semoga hubungan kalian selalu dijaga ya dari syaitan-syaitan yang terkutuk itu. Jadi untuk kalian yang saat ini sedang menjalani hubungan, jangan sekali-sekali untuk membuka jendela perselingkuhan. Jadi dijaga segala sesuatunya, dijaga hatinya, dijaga pintu hatinya, jendela hatinya dijaga, jangan sampai ada kunci yang dibuka, jangan sampai ada orang yang mengetuk jendela tersebut. Nah, kayak lagu yang satu ini sudah diwanti-wanti ya darinya Merpati Band, bahwasanya tak selamanya selingkuh itu indah. Jadi untuk kalian yang saat ini entah itu kalian adalah pelaku atau pemeran utamanya, dengerin lagu yang satu ini.

0: lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Radio masa kini 98,2 FM ke radio. Balik lagi bareng Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi ada titipan lagu-lagu yang sudah Ais putarkan dari kawan-kawan kita semuanya. Ada darinya dan band Aku Bukan Musuhmu. Jangan Paksa Rindu ya, titipan Abang Arul tadi. Dan juga Merpati Band Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Nah, itu untuk kalian semua, para wanita, laki-laki, para pemain di luar sana. Ingat, tak selamanya selingkuh itu indah ya. Silakan yang mau request lagu kembali ya, di ini aja, di chat aja melalui WA ataupun melalui streaming TikTok kita di hari ini melalui ke radio HSS. Itu ada Amuha Ais di situ. Nah, hari ini juga Ais mau kasih informasi bahwasanya hari ini bakal ada acara Habar dari Desa. Pokoknya di setiap hari Selasa, acara Habar dari Desa kembali membersamai kalian semua di jam 2 siang. Tapi hari ini spesial jam 2 siang, bukan Ais yang membawa, tapi ada Kakak Hana yang akan menemani kalian semua di jam 2 siang nanti dalam acara Habar dari Desa. Dan desa yang akan kami undang adalah Desa Hamayung. Nah, Desa Hamayung yang ada di Daha Utara sana. Mana warga Daha? Warga Daha, warga Hamayung ya, silakan masuk nanti jam 2 siang di frekuensi kita atau melalui YouTube-nya Kak Radio HSS, nanti bisa melihat pemerintah Desa Hamayung untuk berbincang-bincang memberikan kabar terbaru terupdate yang ada di Desa Hamayung di Kecamatan Daha Utara sana. Pokoknya nanti cek aja, dilihat aja apa aja terupdate. Dan atau misalnya kalian warga Hamayung pengen ada yang disampaikan juga, misalnya biar bisa disebarluaskan, misalnya kayak kami tuh sebujurnya butuh ini, minta tolong bantuannya disebarluaskan, atau kami memerlukan perbaikan jalan di bagian sini, biar nanti para pemerintah daerah kita yang mendengarkan bisa mendengar secara langsung gitu ya, karena disebarluaskan itu adalah salah satu cara supaya makin banyak yang mendengar, makin banyak yang mendoakan, jadi lebih cepat untuk ditanggapi, begitu key people. Sekarang di tanggal 5 bulan 5 tahun 2026, hari ini tanggal kembar nih key people. Tanggal kembar artinya sekarang bukan hanya tanggalnya yang kembar, tanggalnya yang cantik, tapi promo juga cantik-cantik semua nih bestie. Cantik-cantik semua ya promonya, tapi ingat jangan sampai kalap, karena di bulan Mei ini banyak sekali tanggal-tanggal libur yang bisa kalian lakukan untuk berjalan-jalan, kalian bertamasya ke mana saja. Jadi lebih baik di save aja sih uangnya kalau kata Ais, daripada kalian harus menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang sekiranya gak terlalu kepake. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya memang barang itu memang diperlukan atau urgent sekali untuk kalian yang saat ini mendengarkan. Nih gini, jadi yang pertama ya, cara agar kalian gak boncos dalam bulan ini, karena kan sekarang juga bentar lagi lebaran ya. Artinya kalau bentar lagi lebaran, ada aja tuh yang beli baju baru untuk lebaran Idul Adha di tahun ini. Jadi kita harus bedain dulu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Pian butuh apa misalnya? Lebih butuh baras Pang Aisyah daripada selawar, Jar. Nah, berarti lebih mending beli yang mana? Beli selawar atau beli beras? Nah, gitu ya. Diskon besar tuh emang menggoda sih ya. Apalagi ini adalah wishlist kita, misalnya udah dari lama pengen menukar celana merek ini atau tas merek ini, tapi belum ada uang. Nah, kebetulan sekarang ada uangnya, tapi beras habis misalnya. Ya, sudah gin, makan mie aja gin. Makan mie aja gin ya. Tapi kada selawar kada datang dua kali. Nah, itu tergantung prioritasnya kalian apa. Kalau misalnya makan mie buhan pian saurangan aja, nah enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau pian sudah beisi bini, pian sudah beisi anak, sudah beisi suami ya. Nah, kalau kata Aisma mending beras aja dulu. Jangan makan mie cuman karena hal selawar warah aja. Yang kedua, kita coba untuk memaksimalkan batas belanja kalian. Misalnya budgetnya berapa nih? Budgetnya 1 juta belanja di bulan ini. Nah, berarti 1 juta aja, jangan lebih. Jangan 1000 pun gak boleh lebih ya. Terus juga dengan cara gini, ini yang paling ampuh nih kalau kata Ais. Misalnya pian melihat HP, melihat baju, melihat apa, pian masukin aja dulu dalam keranjang ya. Atau pian check out boleh, tapi jangan dibayar dulu. Jangan dibayar dulu, tunggu besok. Kalau misalnya besok pian masih, aduh aku anak harus membayar, aku harus menukar, aku harus ini, nah berarti gak apa-apa, beli aja. Tahan dulu deh, tahan dulu, besoknya lagi baru kalian ini. Tapi kalau misalnya ternyata hari ini sehandak benar, pas sudah menunggu besok ternyata tidak sehandak hari ini, berarti kalian gak butuh-butuh banget sama benda tersebut. Itu, jadi jangan terlalu tergoda dengan flash sale ya, dimana banyak sekali diskonnya tuh, gratis ongkir ke seluruh Indonesia, terus juga ini potongan harga hanya hari ini, ayo di check out. Nah, itu jangan ya. Banyak kok tanggal buat check out, enggak harus hari ini. Enggak semua harus dibeli hari ini ya, bestie. Karena memang sih sekarang tuh semuanya bisa dibeli melalui rumah ya. Apa aja bisa dibeli dari rumah. Kita mau beli apa? Bahkan mau beli mobil tuh bisa tahu sekarang dari rumah aja. Kalian tinggal cek aja di aplikasi-aplikasi tuh ada kok yang jual mobil. Tinggal kita komunikasinya ya, asalkan itu adalah toko resmi, kalian bisa melakukan transaksi beli mobil. Mau beli mobil apa? Mau beli mobil second bisa sekarang lewat online. Mau beli apa aja deh, pokoknya bisa secara online. Rumah pun sekarang bisa loh secara online. Banyak orang yang cuma lewat online aja, untuk orang-orang yang sudah berlebih uangnya ya, tinggal melihat gambarnya seperti apa, video call begini-begini, oke, deal. Nah, banyak juga yang kayak gitu, macam-macam ya. Terus sekarang bayar listrik juga bisa dilakukan secara online, bayar-bayar kebutuhan rumah tangga ya, yang lebih penting daripada beli celana itu, bisa dilakukan secara online. Nah, beli kuota juga. Nah, kuota yang paling utama dari segala sesuatu itu ya, beli kuota sekarang juga bisa secara online. Tapi sekarang berbicara mengenai kuota ya, sekarang lagi rame-ramenya kuota ini disoroti oleh Mahkamah Konstitusi, di mana MK soroti praktek sistem sisa kuota internet warga Republik Indonesia yang bisa hangus. Jadi misalnya buhan pian nih menukar kuota 30 GB dalam waktu 1 bulan. Ternyata dalam 1 bulan tuh pian kada habis 30 GB, pian habisnya 10 GB aja. Nah, jadilah 20 GB-nya itu hangus atau hilang. Jadilah ini disoroti oleh MK. Katanya kan sudah beli sebulan, bahkan nih tulisannya untuk 1 bulan 28 hari udah habis. Jadi banyak masyarakat yang mengeluh mengenai hal ini. Jadi banyak sekali perspektif dari orang-orang yang merasa dirugikan karena sisa data tuh hilang. Sementara nih ya, bagi operator menganggapnya itu hak akses jasa yang selesai waktunya. Jadi ada yang bilang kita ini sebenarnya beli waktu atau beli gigabyte, sedangkan pada saat kita beli kuota kan tulisannya GB ya, ada yang 5 GB, ada yang 10 GB, dan itu tuh harganya tergantung dengan banyaknya GB-nya. Tapi kenapa ya GB-nya itu ada tenggat waktunya? Nah, itu yang bikin perdebatan dan kemarin baru aja naik ke MK nih, Gi People. Setelah kita pikir-pikir, benar juga ya. Selama ini kita beli kuota banyak nih. Ternyata pas kita mau memakai, kuotanya habis. Perasaan kita nggak terlalu banyak deh pakai kuota. Nah, ternyata yang habis itu bukan kuotanya, tapi masa aktif dari kuota tersebut. Sangat amat disayangkan gitu ya, kalau misalnya kuota tersebut habis di tengah jalan. Begitu Niki People. Jadi ini salah satu hal yang harus kita inikan juga ya, yang harus dibahas juga sih sebenarnya. Semoga nanti dengan adanya sorotan dari MK mengenai kuota ini bisa ada sedikit keringanan lah. Dan kalau kata Ais ya, sekarang kuota itu jadi lebih cepat gak sih habisnya? Apa perasaan Ais aja ya? Lebih cepat tau habisnya sekarang tuh. 10 GB kayaknya cuma sehari tuh kita bisa lebih dari 2 GB deh. Sekarang kan scroll TikTok, scroll YouTube, atau kalian lagi nonton Ais melalui streaming TikTok tuh lumayan tau GB-nya, kuotanya. Belum lagi semua aplikasi sekarang ada videonya. WA ada video dari status, Instagram ada video, terus juga TikTok ada video, YouTube ada videonya, Facebook juga semuanya ada video. Dan video, semakin tinggi resolusi video, semakin banyak kuota yang ditarik oleh sang pengelola. Nah, itulah kata Ais, sebenarnya ada benernya juga MK menyoroti ini, karena bagi masyarakat di mana segala sesuatunya sekarang serba mahal ya, ada kenaikan harga lah ya, dari kuota pun juga ada kenaikan harga, terus dari BBM juga ada kenaikan harga. Memang yang subsidi tidak ada kenaikan, tapi entah kenapa seperti ada kelangkaan ya, yang kita nggak tahu kenapa nih kira-kira. Kita tidak membahas mengenai itu.

ya, karena kita bukan ahlinya, tapi ini sebagai pertanyaan aja untuk kita semua, kenapa ya kira-kira seperti itu. Nah, semoga ada hal baik yang ditemukan oleh pemerintah untuk kita sang masyarakat yang melakukan atau yang bersinggungan langsung dengan hal-hal tersebut. Nanti kita balik lagi dengan informasi-informasi terupdate untuk kalian semua, sambil kita dengarkan lagu dari Diva Rina Indra Adela dengan judulnya

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Radio masa kini yang muterin lagu enak.

98,2 FM, Cara Radio, High Sense. So many of your favorite hits, nonstop. 98,2 FM ke radio, balik lagi bareng Ais dalam Relax and Update hari ini. Sekarang kita mau update dari bidang prestasi yang ada di Indonesia ini ya, key people. Ini kalau kata Ais adalah kabar yang membanggakan datang dari Indonesia, di mana lembaga pencarian dan pertolongan kita, yaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, kini diakui sebagai salah satu tim SAR terbaik di dunia. Pengakuan ini tentunya bukan tanpa alasan, setelah beberapa kali atau banyak sekali hal yang dilalui oleh negara kita, baik itu dari bencana alam ataupun bencana-bencana di luar dari kealaman. Dan Basarnas dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menangani berbagai operasi penyelamatan, mulai dari kecelakaan laut, bencana alam, hingga evakuasi di medan yang sulit, key people. Selain itu, tim Basarnas juga dikenal cepat tanggap, terlatih, dan mampu bekerja dalam kondisi yang ekstrim. Nah, jadi kalau misalnya kemarin ada beberapa daerah ya, yang dimana ada salah satu pendaki yang hilang atau tidak ditemukan di pos-pos, beberapa pos gitu kan, pada saat pendakian. Jadi langsung tanggap dari tim SAR ya, atau Basarnas kita, untuk menyelamatkan hal tersebut. Itu medannya susah loh, dimana kita harus menanjak ya. Bayangin gimana fisiknya mereka, harus benar-benar fit, harus benar-benar bagus untuk bisa menanjak ke medan-medan yang sulit, medan yang ekstrim. Nah, mereka ini juga aktif bekerja sama dengan tim SAR dari berbagai negara dalam misi kemanusiaan internasional. Dan juga prestasi ini tentu jadi kebanggaan tersendiri untuk kita semua ya, karena di balik setiap operasi penyelamatan ada dedikasi, keberanian, dan kerja keras para personil yang siap mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan orang lain. Yang dicari satu orang, yang turun 10 orang, dan 10 orang itu juga mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi kalau selama ini kita menyaksikan atau melihat aksi penyelamatan di berita-berita, itu adalah bukti nyata bahwa Indonesia punya tim yang gak kalah hebat di mata dunia. Bahkan tim SAR kita tuh dilihat oleh dunia betapa cepatnya, betapa lihainya, dan walaupun di medan ekstrim tetap turun untuk menyelamatkan nyawa sesama manusia gitu ya, key people. Dan semoga kedepannya Basarnas terus meningkatkan kemampuan dan tetap menjadi garda terdepan dalam misi kemanusiaan, karena bagi mereka setiap detik sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa. Ya aduh ya, kita kalau lihat berita ini tuh ikut senang, karena kita punya satu lembaga yang sangat cepat tanggap juga untuk melaksanakan aksi kemanusiaan. Dan banyak sekali lembaga-lembaga yang juga menyuarakan aksi kemanusiaannya mereka, pemadam-pemadam ya, PMK-PMK seluruh Kabupaten Sungai Selatan. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang memaksakan mereka harus turun, mereka turun langsung, kalau dikabarin langsung berangkat, ya gak sih? Karena memang aksi kemanusiaan ini sangat amat diperlukan oleh kita yang berada di masyarakat, karena bagaimanapun hari sial itu gak ada di kalender ya. Hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak bisa kita kadakan bahasanya. Jadi Ais mengucapin terima kasih banyak untuk kalian yang selalu hadir di tengah kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Terima kasih banyak atas dedikasi kalian semua. Itu tadi berita yang membanggakan bagi kita semua, warga Indonesia dan juga warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya. Nah, di hari ini, di hari Selasa ini ya, key people, tadi kita udah berbincang-bincang mengenai ini juga ya, tanggal kembar, artinya tanggal cantik. Kalian bisa menggunakan tanggal cantik ini untuk berbelanja hal-hal yang
dibutuhkan. Sekali lagi, dibutuhkan ya, key people. Dibutuhkan, bukan diinginkan. Kalau diinginkan boleh, asalkan, asalkan banget nih, memang benar-benar udah diniatin dari dulu-dulu dan kebetulan sekarang lagi ada gitu. Nah itu gak apa-apa ya. Di bulan ini juga ya, di tanggal cantik ini, kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha ya. Di bulan ini banyak juga kawan-kawan kita, karena kalau setiap Idul Adha itu bertepatan dengan wukuf di Arafah ya, bagi kawan-kawan kita yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan banyak sekali juga drama-drama dari ibadah haji Indonesia di tahun ini. Ada yang gagal berangkat karena kehamilan, ada yang gagal berangkat karena belum melunasi keberangkatan itu ya. Ais kurang ngerti juga sih sebenarnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang drama tentang haji ini, tapi kita doakan aja semoga segala drama tersebut bisa dilewati dengan lapang dada. Kemudian juga kawan-kawan kita, saudara kita dan sana kita yang sudah berangkat ya, bisa disehatkan badannya, kemudian bisa dilancarkan hajinya. Yang belum berangkat juga bisa dipersiapkan dari sekarang nih, warga Hulu Sungai belum berangkat ya, berangkat juga di bulan ini, tapi masuk ke loter kalau gak salah, loter 10 deh warga Hulu Sungai Selatan, sekitar di tengah bulan nanti baru berangkat. Semoga dilancarkan keberangkatannya, terus juga dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan lupa banyakin istirahat, perbanyak minum air putih, kemudian juga di sana jangan lupa kalau bisa bawa kipas tangan dan memakai baju yang nyaman ya. Cari di internet kira-kira baju apa yang nyaman digunakan pada saat beribadah di tanah suci, kemudian vitamin apa yang perlu dibawa supaya tubuh tetap fit ya. Terus kira-kira kalau bisa hilangkan dulu pikiran-pikiran tentang di rumah, cari orang yang dipercaya untuk bisa menjaga rumah kalian, atau misalnya kadusa digenai rumahku, dipersiapkan juga, dimatiin segala sesuatunya supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi pada saat Bu Hanpian meninggalkan rumah untuk beribadah di tanah suci. Nah itu dia, banyak yang harus dilakukan ya. Untuk para keluarga juga, adik-adik kita nih yang misalnya ditinggalkan oleh orang tuanya untuk berhaji, nah mudah-mudahan orang yang menjaganya ya bisa sabar bisa menjaga dengan baik, karena orang tuanya saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Dan mudah-mudahan aja semuanya lancar untuk Bu Hanpian Sabarataan para dangsanak-dangsanakku dimanapun kalian berada. Amin. Nanti kita balik lagi dalam acara Relax and Update bareng Ais. Satu buah lagu dari Salma Salsabil pengen Ais putarin untuk kalian semua.

Kasus penculikan anak bisa terjadi di mana saja. Di sekolah, di jalan, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Bersama K-Radio, K-People, mari kita pelajari 6 tips sederhana untuk mencegah penculikan anak. Kenali orang asing, ajari anak agar tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Ingatkan selalu agar tidak menuruti ajakan orang asing. Dampingi anak usia TK hingga SD wajib orang tua mendampingi, terutama saat berada di luar rumah. Untuk usia remaja, bekali mereka dengan alat komunikasi. Keadaan darurat, dalam kondisi terpaksa, ajari anak untuk berteriak, memanggil nama orang tua atau menangis yang bertujuan untuk menarik perhatian orang sekitar agar datang membantunya. Laporkan, jangan segan untuk melaporkan kepada petugas yang berwajib, baik itu polisi, linmas, atau petugas keamanan lainnya yang terdekat apabila melihat kejadian penculikan. Hindari memakai barang mewah, misal menggunakan perhiasan atau gadget mencolok untuk anak usia TK hingga SMP. Pulang sekolah berkelompok. Ajari anak agar selalu berkelompok usai pulang sekolah. Biasakan anak menunggu jemputan di dalam area sekolah. Public service announcement is brought to you by

0: ini.
1: 98,2 FM Care Radio, balik lagi bersama Ais dalam akhir acara dari Relax and Update kita hari ini. Jam 11.52 ya, kalian sudah harus bersiap-siap untuk makan siang hari ini. Pekerjaannya udah mulai longgar ya hari ini. Nah, jangan kada ingat untuk makan siang. Jangan kada ingat untuk makan yang sehat-sehat. Makan sayur, kurangi minum esnya, kurangi minum manis-manisnya, biar tubuh tetap fit ya, menuju cuaca yang pancaroba sekarang, karena di sini adalah peralihan antara musim hujan ke musim panas. Nah, di hari ini ada banyak sekali potensi terjadinya hujan ya, terutama di daerah Pahuluan nih. Dari BMKG ya, di mana di daerah-daerah beberapa daerah berpotensi terjadi hujan, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, daerah Batu Benawa, Labuan Amas, Selatan Utara, Pandawan, Barabai, Batang Alai Selatan. Hulu Sungai Utara di sekitar Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Bajang dan juga Haur Gading, daerah Tabalong sekitar Muara Uya dan Jaro, Tanah Bumbu sekitar Kusan Hulu, Mentewe, Kuranji, Kabupaten Balangan, daerah Awayan, Batu Mandi dan juga Paringin Selatan serta sekitarnya. Dan juga tentunya dapat meluas ke wilayah Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga Kabupaten Hulu Sungai Tengah di beberapa daerah sekitar Haruyan, Batang Alai Utara dan juga Limpasu. Jadi harap berhati-hati untuk kalian yang hari ini berada di perjalanan ataupun berada di daerah-daerah yang Ais sebutkan tadi, karena berpotensi terjadinya hujan di hari ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa Ais sampaikan di hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama Ais ya, dari awal sampai ujung acara kita di hari ini. Dan juga besok Ais akan siaran di jam 2 siang ya, membawa acara melangkah bersama kotaku untuk desa dan juga untuk kotaku. Dan juga hari ini jangan lupa untuk kalian mendengarkan Kak Radio di jam 2 siang, karena bakal ada acara kabar dari desa yang dibawakan oleh Kak Hana ya, di mana desa yang akan kami undang adalah Desa Hamayung di Kecamatan Daha Utara. Nah, itu informasi terakhir dari Ais. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada lagu terakhir dari Ais, darinya DJ Sudah Terbiasa Terjadi Tante. Ya, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM Radio. Ais pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kendaraan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: lulusnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif.

0: Non-stop. Halo Kia People, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikan

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal

berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: 92 FM, radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita

berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam

0: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Namasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan.

dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di mal pelayanan publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Noor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan.

Kasus penculikan anak bisa terjadi di mana saja. Di sekolah, di jalan, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Bersama K-Radio, K-People, mari kita pelajari 6 tips sederhana untuk mencegah penculikan anak. Kenali orang asing. Ajari anak agar tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Ingatkan selalu agar tidak menuruti ajakan orang asing. Dampingi anak. Anak usia TK hingga SD wajib orang tua mendampingi, terutama saat berada di luar rumah. Untuk usia remaja, bekali mereka dengan alat komunikasi. Keadaan darurat. Dalam kondisi terpaksa, ajari anak untuk berteriak, memanggil nama orang tua atau menangis yang bertujuan untuk menarik perhatian orang sekitar agar datang membantunya. Laporkan. Jangan segan untuk melaporkan kepada petugas yang berwajib, baik itu polisi, linmas, atau petugas keamanan lainnya yang terdekat apabila melihat kejadian penculikan. Hindari memakai barang mewah, misal menggunakan perhiasan atau gadget mencolok untuk anak usia TK hingga SMP. Pulang sekolah berkelompok. Ajari anak agar selalu berkelompok usai pulang sekolah. Biasakan anak menunggu jemputan di dalam area sekolah. Public service announcement is brought to you by

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ayo lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: lagi.
1: Oh iya,
0: tapi karena kami di perbatasan sudah dengan ISO.
1: Okay. Oh, jauh banget. Jujur kalau Hana tuh hanya mendengar, maksud ulun kada pernah ke sana.
0: Kayak jalanan gimana? Tahu tuh gimana rutin
1: ya? Tahu ini iya umumnya kan kalau ke negara itu sebenarnya sama. Oke, ulun ada beberapa pertanyaan ya untuk beberapa waktu ke depan kayak atau untuk kayak people yang ada di rumah atau yang mendengarkan. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu profil singkat terkait Desa Hamayung ini.
0: Oh iya, oke. Desa Hamayung itu desa definitif yang terletak di Kecamatan Dahu Utara yang langsung berbatasan di sebelah selatan itu dengan Desa Terpabak sebelah utara Desa Hamayung Utara. Nah, Hamayung Utara ada kan itu sih, kami Hamayung aja. Nah, sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Hulusungai Tengah, Mentas. Sebelah timurnya dengan Desa Hakurung. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.700 dan kepala keluarga 720-an. Dan luas wilayah Desa Hamayung itu sekitar 2.200 hektar. 2.200 hektar. Dengan mayoritas mata pencaharian petani dan pekebun.
1: Berarti yang sebanyak itu hektarnya itu kebanyakan berarti maksud ulun kayak sawah dan
0: sawah dan perkebunan.
1: Kalau misalnya kan anak penasaran mungkin Hamayung itu ada asal usul namanya lah, Pak.
0: Nah, Hamayung itu ada sejarah perjuangan negara ngarannya situ. Sejarah perjuangan negara mungkin Hamayung itu kalau bahasa daerah tuh udah ada mungkin dari zaman Belanda tuh yang memberi nama cuman cerita orang Bahari di situ ada dulu ujar pohon belayung yang penuh hama dijadikan markas oleh masyarakat situ dalam perlawanan Belanda itu makanya jadilah Hamayung.
1: Hama gitu.
0: Dan di situ ada tugu perjuangan Mbah. Mbah Hana ya Allah.
1: Kalau misalnya ciri khas atau keunggulan utama dari Desa Hamayung sendiri dibandingkan desa lain di Kecamatan Dahu Utara.
0: Cara ikonnya itu tadi tugu 2 Januari 1949-nya tadi di merdekanya Desa Hamayung itu nggih. Nah, kalau produk unggulannya pertanian dan perkebunan padi sama lombok dan tomat
1: perkebunan
0: nggih. Sayur hortikultura kajurun teh nggih. Itu yang lebih diunggulkan nggih.
1: Nggih, berarti tugu tadi apa 2 Januari.
0: Itu ikon nggih.
1: Setiap tahun
0: 2 Januari itu ada peringatan
1: nggih. Kalau misalnya di Kecamatan Dahu Utara sendiri itu berapa banyak memang desanya, Pak?
0: Ada 19. Dan Desa Hamayung itu kan paling luas pertanian yang produktif. Paling luas. Untuk pertanian produktifnya paling luas lahannya dari 19 desa yang lainnya.
1: Berarti kalau 19 itu juga rata-ratanya memang pertanian dan perkebunan juga
0: paling luas Desa Hamayung.
1: Kalau misalnya potensi unggulan yang dimiliki Desa Hamayung baik di pertanian, perikanan, UMKM ataupun pariwisata gitu. Kayak tergantung sektor-sektornya. Apa kayak potensi unggulannya mungkin kalau misalnya tadi kayak jar bapak perkebunan tuh lomboknya. Kalau di sektor lain misalnya kayak apakah ada di bagian perikanannya, UMKM-nya atau pariwisatanya gitu.
0: Kalau pariwisatanya kadang-kadang pun nggih, kalau perikanannya masih ada, dan lebih banyak ke pertanian dan perkebunan tadi,
1: jadi
0: itu yang produk unggulannya.
1: Jadi dari bidang UMKM-nya hasil dari perkebunan
0: yang tadi jadinya.
1: Berarti produk yang paling menjadi andalan yang sudah dikenal luas itu adalah produk dari perkebunan.
0: Ya, perkebunan pertanian tadi.
1: Kalau misalnya respon pasar atau masyarakat terkait hasil produk Desa Hamayung sendiri, maksudnya positif kah atau kayak bagaimana begitu, Pak?
0: Ya, jelas positif. Bahana ini karena kan pertanian termasuk pertanian yang paling lebih dulu ada dari desa-desa lain nggih. Dari jadi kualitas padi perkebunan sudah tahu juga nggih. Pangsa pasarnya bagus nggih kalau produk dari hasil pertanian dari Desa Hamayung.
1: Karena salah satu keunggulannya itu tadi yang berarti kalau misalnya masyarakat tuh bahasanya mau memilih, jadi biasanya diutamakan ke
0: Hamayung.
1: Hanya seperti itu. Kalau misalnya ada kada sih atau inovasi terbaru dari warga atau pemerintah desa dalam mengembangkan potensi, misalnya apa ya, dari hasil perkebunan atau pertanian tadi ada inovasinya lah, misalnya dibuat kayak apa, itu kada sekadar cuma dijual atau bagaimana. Inovasi itu aja.
2: Cuman sama juga bisa loh Pak yang lihat padi aku misalnya. Kan biasanya kan kalau di Hamayung itu cuman musim kemarau untuk yang bertani berkebun tadi. Tapi pada saat musim apa itu namanya hujan, kata tua nih, lalu diadakan oleh pemerintah. Bupati lo kan yang datang kemarin itu Pak?
0: Bupati sama gubernur ya.
1: Berarti program dari pemerintah desa ya untuk menangani yang pas musim hujan. Kalau misalnya, itu berarti salah satu program prioritas yang sedang dijalan itu masih berjalan kan dalam program tadi sampai sekarang atau?
0: Yang tahun ini kemungkinan ada Holti Apung artinya, jadi ini perkebunan terapung rencana untuk ini rencana ada kan masuk lagi program pemerintah ini. Nah kalau inovasi yang lain itu kami juga membentuk kawiti ngarannya itu kelompok wanita tani. Nah itu biasanya kami arahkan untuk menawarkan dan mengolah hasil perkebunan tadi ini. Diantaranya kan lombok, kami nyambut lombok lah, cabai, cabai gan itu lombok. Kalau dijual basah aja mungkin bisa anjlok harganya, sehingga dari kawit ini bisa dijadikan lombok kering gitu.
1: Nah,
0: dikeringkan gitu.
1: Berarti itu memberdayakan ibu rumah tangga yang
0: ada di Hamayung. Jadi ada tiga kelompok wanita tani yang sudah berinovasi di bidang pengolahan dan pemasaran.
1: Berarti keterlibatan masyarakat di program-program ini adalah menjadi sumber dayanya yang menjalankan mereka itu khususnya mungkin kebanyakan ibu rumah tangga berarti
0: untuk pemasaran dan pengolahan dari ini.
1: Kalau misalnya selain program itu mungkin ada lagi Pak di selain di perkebunan atau pertanian, apakah ada lagi program lainnya misalnya begitu yang sudah berjalan atau misalnya sudah tidak berjalan lagi atau akan berjalan gitu? Program-program
0: sebenarnya banyak di desa ini, cuman lebih prioritas ke pertanian nggih. Kami nggih ke pertanian lebih prioritas benar nggih, karena mengingat mayoritas masyarakat di Hamayung nggih mata pencariannya pertanian nggih. Nah, makanya kami di situ dengan program prioritas itu membuat program peninggian jalan usaha tani, pembuatan jembatan pertanian, normalisasi sungai pertanian, mempermudah para petani untuk membawa hasil pertanian, agar membawa ke pasar itu lebih cepat.
1: Berarti dari bagian infrastrukturnya di apa namanya kolaborasi juga kayak untuk mensupport apa sih untuk mendukung usaha
0: hasil produk unggulan tadi.
1: Kalau misalnya berarti perkembangan pembangunan infrastrukturnya terus berjalan
0: Berjalan.
1: Sama tadi berarti berarti jembatan tadi.
0: Nah, jembatan pertanian, jalan usaha
1: tani.
0: Nah, anu pendalaman sungai-sungai pertanian. Oke, normalisasi kami kan.

0: terkait pelayanan, bagaimana pelayanan kepada masyarakat di Desa Hamayong itu, apakah khususnya dalam administrasi dan bantuan sosial?
1: Untuk saat ini alhamdulillah untuk HSS kita diberikan apa namanya itu ya, supaya kemudahan dalam melakukan administrasi kayak pengolahan kartu kependudukan, data kependudukan itu lewat desa, kader lagi ke Dukcapil. Lewat desa. Habis itu kalau mau olah surat-surat itu kada perlu lagi menunggu, misalkan kan pembakar kada mesti harus berjalan 24 jam di kantor, bisa kemana-mana. Jadi mulai tahun tadi kalau pak pakai barcode, jadi pakai itu langsung di aja lagi, kada pakai tangan lagi, pakai online lah ya biasanya. Kayak mau kalau nya kada halangan jaringan, misalkan melihat apa langsung aja, jadi misalnya mau akta atau apa lewat desa aja bisa gitu. Ada lagi yang kecapil harus kan orang apa alat transportasi kah atau apa gitu, bisa lah kada bisa berurusan ya atau biasanya bacanya ngarep orang di kampung lah kayak gini, bisa lah berurusan ya kayak apa aja. Kalau biasanya rajin minta bantuan lawan pemerintah desa, bantu utang ulun lah kan jaga tapi aja orang kada bisa bandir ya. Nah, ini kita lagi kalau aja lewat desa itu
2: alhamdulillahnya
1: itu mudah-mudahan sudah.
0: Jadi kada alasan lagi
1: ya, ada alasan lagi
0: untuk kayak menunda-nunda misalnya terkait tadi ya tentang ke penduduk dan lain-lain karena pasti dekat karena ke desa, kemisal di desa
1: harusnya
0: takutnya kalau misalnya sudah ke Dukcapil pun ada yang ketinggal pulang. Apa semangat ulun tuh pas banget kemarin itu kedatangan kami dari dinas satu pintu di DPMPTSP. Salah satu kendala dari masyarakat kebanyakan apalagi yang di Tagara jar kalau misalnya jauh kasihan misalnya jauh padahal sudah bisa online dan lain-lain, di desa juga sudah bisa kayak gitu. Berarti dengan udah ada barcode tadi sudah menerapkan teknologi dan digitalisasi ya kan Bu? Kalau misalnya berarti masyarakat kalau misalnya kesusahan misalnya lewat apa namanya lewat digitalisasi atau di online ini pasti tentu bisa dibantu, langsung dibantu ya
3: yang
0: desa ya. Ada yang mandiri kayak tuh di HP masing-masing misalnya ada
3: berarti ya. Sedikit menambahkan mungkin di samping di desa sudah ada kan ruang pelayanan publik nih. Di desa kami juga kan ada situ puskesos namanya. Puskesejahteraan sosial nggih. Nah, situ melayani masalah-masalah kerawanan sosial di desa nggih. Jadi masyarakat apabila ada keluhan-keluhan tentang sosial, kerawanan sosial nggih, di kantor desa sudah ada pelayanannya juga nggih, dan di situ ada juga petugasnya yang siap melayani nggih apa permasalahan sosial di desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, di kantor desa ada juga namanya pusbankum, pus bantuan hukum nggih. Nah, bagi masyarakat biasanya yang ya kesandung masalah hukum nggih, di desa sudah ada nggih pos bantuan hukum karena dibantu oleh petugas kami di desa itu nggih agar permasalahan hukum nggih bisa tertangani nggih.
0: Nah, jadi itu penerapannya kayak kayak konsultasi kayak gitu dulu.
3: Konsultasi nggih dan pendampingan. Nggih, konsultasi dan pendampingan. Yang terakhir kan ini semua desa sudah di Ulusan Selatan kan diterapkan yang namanya Posyandu 6 SPIN. Dan kebetulan Desa Hamayong itu kemarin jadi pilot project hingga ya yang pertama hingga ditunjuk untuk melaksanakan program Posyandu 6 SPIN. Dulu kan ngarannya Posyandu aja kan yang melayani masalah kesehatan ibu hamil, balita, bayi. Sekarang 6 SPM standar, semester standar pelayanan pak minimum lah. Itu ada beberapa bidang.
0: Kalau kada salah, Posyandu 6 SPM itu bisa untuk dewasa juga rasanya, untuk diabetes dan lain-lain. Rasanya kalau salah.
3: samping itu bu, bukan hanya kesehatan nggih. Ada perumahan rakyat di dalam SPM itu, ketertiban umum.
0: Oh iya.
3: Lagi itulah. Nggih. Nah, nggih.
0: Pokoknya masalah keamanan juga masuk juga di situ semuanya, berarti sudah lengkap
1: ini. Kalau mau lapor masalah salam ke sosial
3: juga bidangnya nggih.
0: Kesehatan terbilang terus menjadi ini ya, desa yang di test drive dulu
3: pilot project
0: dan berhasil dan aman.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah sudah berjalan dan semuanya sudah diterapkan di semua desa di Kabupaten Hulu Selatan.
0: Mungkin karena penduduknya ya banyak pak, jadi bisa jadi ente jadikan tes
3: jeruk. Ya lumayan banyak dan kebetulan kami punya dua pos. Pesantren itu dua pos nggih. Yang dulu cuma satu, sekarang sudah jadi dua pos, dua gedung.
0: Nggih. Besar ya berarti kalau.
3: Jalan mana? Pau siap kena mana? Membuktian jalan-jalan.
0: Soalnya ke apa namanya, Mama Ulun pernah begana di negara dong. Kayak kain ini Mama, tapi dulu habis itu pindah ke sini. Seluas itu dan lumayan, gue kira kayak kada sejauh itu juga sekalinya lumayan. Kalau misalnya ke sana, tapi jalannya sudah bagus.
3: Namang, iya kekawan hadangan sahabian.
0: Apa?
3: Kekawan hadangan sudah.
0: Kada pernah mendalami, kada pernah melewati, enggak melihat.
3: Kena di bawah biar. Kekawan
0: hadangan. Bisa jadi pemandu wisata kalau enggak. Ayo. Oke, kalau misalnya yang tadi terkait administrasi kan bu, kalau misalnya terkait bantuan sosial tadi sama aja berarti pakai dari desa juga.
3: Nggih, dari desa siap.
0: Kayak gimana memastikan bansosnya tuh tepat sasaran gitu.
3: Nggih.
1: Biasanya kita gitu ngomongin sosial ya kalau pak kerja sama dengan sosial harus langsung ke ini langsung
3: ke desa. Pasti ke desa dulu.
1: Nggih.
3: Verifikasi, nggih, mengvalidasi data, nggih. Nah, itu biasanya nggih ke desa dulu.
0: Jadi kolaborasinya pasti sama dengan sosial dulu, bersama desa, baru desa ke masyarakat
3: luas.
0: Biasanya itu kalau ada salah dari dinas sosial tuh sudah ini sih sudah pencatatan dari perkecamatan si orang yang tujuannya berarti sudah dari sana berarti lah untuk target-targetnya. Kalau misalnya upaya desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi kan selain di bagian ekonomi, ini Ulun tuh penasaran ada kada sih kegiatan rutin yang mempererat kebersamaan warga di desa Hamayong misalnya. Kayak tadi mungkin ada peringatan setiap 2 Januari. Nah mungkin adakah lagi misalnya di Agustus selalu ada kegiatan misalnya atau yang bikin mempererat kebersamaan warga di desa Hamayong.
1: Kalau dengan yang tadi kan setiap tahunnya dua Januari habis itu 17 itu acara memperingati. Habis itu acara keagamaan. Itu kan kami di desa Hamayong itu ada 5
3: apa itu namanya? Burdah.
1: Iya. Setiap RT itu ada baik itu laki-laki atau perempuan. Habis itu kalau kayak kematian ada tarikat kematian biasanya tarikat
3: RKM.
1: Iya.
3: Di
1: desa itu tarikat kematian itu ada juga.
3: Agamaan itu kalau biasanya kan dari Karang Taruna itu banyak apa kelompok-kelompok kayak komunitas mbah nggih. Dari Karang Taruna biasanya ada grup hapsi nggih, mentor, grup olahraga nggih. Klub olahraga banyak nggih.
0: Kayak atlet-atlet dari sana misalnya ya, komunitasnya
3: tersendiri.
0: Berarti peran pemuda di sana tuh salah satunya dari melalui Karang Taruna
3: tadi. Nah,
0: kalau wanita tadi kebanyakan yang ke pertanian.
3: Ya, pertanian.
0: Peran wanita.
3: Pemasarannya dan pengolahan.
0: Sama juga pasti yang posyandu tadi ada kadernya juga pasti itu jadi memberdayakan wanita di desa begitu. Oke. Kalau misalnya boleh nih Ulun tanyakan terkait tantangan. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi ya gitu di desa Hamayong? Kalau misalnya kada ada tantangan, kada apa juga pak. Mungkin ada. Kali aja ada kayak itu.
1: Nah,
4: naik apa anggarannya? Karena lahan yang dibangun tuh ada yang anak panjang emang, kadang-kadang kemampuan duitnya kurang. Lahan kadang-kadang ada yang masyarakat kadang mau mau menghibahkan, ada juga.
0: Tantangan di situ lah berarti kalau apa namanya masyarakat yang unik-unik tuh ada tantangan juga, misalnya masyarakat yang kan mau, misalnya ada kan biasanya itu itu salah satu bentuk tantangannya juga pasti karena banyak banget nih warganya tuh jadi pasti beragam mana.
3: Nah mungkin belum tambahkan lebih tantangan saat ini mungkin iya harus semua bisa mungkin saat ini kan karena kebijakan pemerintah pusat kan ada pengurangan dana desa. Saat ini kan dana desa itu hanya bisa untuk dianggarkan untuk pelayanan dasar nggih. Dari pelayanan posyandu tadi, pembiayaan posyandu, habis itu penggajian guru-guru
0: tingkat kurang
3: nggih. Nah, untuk ke pembangunan arah infrastruktur sudah tak bisa lagi, itu tantangan yang kami hadapi saat ini. Nah, nggih. Dari itu mungkin kami strateginya nih saat ini anak membangun jejaring apa itu untuk SKPD, jaringan ke SKPD konti SR dan siapa tahu kira untuk memenuhi harapan masyarakat nih karena dengan berkurangnya dana desa harapan masyarakat ada sedikit terkikis kan nah waktu dana desa itu kan begitu tahun ini direncanakan oleh masyarakat kita cover dan bisa dilaksanakan tahun ini. Nah untuk ke dinas kita terpaksa bersaing dulu
0: Betul. Harapan masyarakat jadi kurang juga semangatnya karena tahu itu tadi padahal perencanaan dan lain sebagainya program-programnya sudah bagus tapi terhalangnya di bagian situ pasti sering terjadi ya di beberapa tempat. Iya.
3: Karena kayak mungkin kita harus dan tetap semangat.
0: Disemangati terus oleh kabupatennya menyemangati terus nih mudah-mudahan apa terdengar lah semangatnya kita ini. Soalnya perangkat desanya pun mengusahakan gitu, bukan apa namanya, bukan berarti tidak, biasanya kan kali aja masalah tuh kayak bisa protes nih kan, kayak dikira tidak melakukan upaya apa-apa, padahal melakukan upaya tapi mungkin dari lainnya, dari atasnya, nah begitu ini. Berarti sementara langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan itu kayak mau yang apa itu kolaborasi gitu bentuknya ya, berarti Pak
3: membangun jaringan ke SKPD yang ada di daerah
0: gitu. Soalnya
3: program apa kalau dimasukkan ke desa yang
0: gimana nih. Soalnya kada satu desa doang mengalami masalah kayak gitu sering terjadi. Jadi desa lain ya. Jadi desa lain juga pasti
3: sama.
0: Oke. Kalau misalnya harapan atau dukungan yang diinginkan dari pemerintah daerah, nah, boleh itu Bapak sampaikan di boleh disampaikan harapan atau dukungan yang diinginkan sesuai kendala yang tadi bisa.
3: Satu dulu Bapak bilang nggih.
0: Okay.
3: Yang pertama nggih ada sedikit informasi dari kami kan sedikit dan sedikit prestasi di 2024 kami kemarin itu kan mendapatkan penghargaan The Beast 1000 HPK ngarannya hari
0: pertama kehidupan.
3: Nah itu kami sebelum terbaik nasional lah karena dalam jangka 8 bulan itu kan program penanganan stunting dan hasilnya di Samayong itu zero stunting. Stunting nah di situ kan kami berharap nggih ada apresiasi dari pemerintah karena dari data desa kami ini kan walaupun sudah zero stunting cuman masalah sanitasi masih ada yang masih banyak mungkin akadanya ada nggih yang belum layak sanitasi di rumah-rumah masyarakat. Nah kami berharapnya ada program pemerintah di bidang sanitasi program apapun nggih cuman di bidang sanitasi masuk ke desa kami itu dan sarana air bersih juga tinggi. Yang ketiga program apakah yang di pemerintah daerah terkait masalah
5: penanganan sampah. Kami berharapnya di Saha Mayong itu ada bantuan mesin pencacah sampah. Itu harapan kami dari pemerintah daerah.
0: Itu tadi lah Pak. Soalnya beberapa program yang Bapak sebutkan itu juga mendukung ke stunting lagi. Soalnya dengan kondisi yang begitu tuh sudah zero stunting tuh luar biasa ya guys. Karena stunting ini lumayan krusial banget, sangat-sangat dan itu melibatkan banyak aspek, kada sanitasi aja, kebersihan dan lain-lain. Jadi jangan sampai yang udah zero stunting nanti tiba-tiba menyesal kalau misalnya berubah angkanya kalau bertambah. Iya kan? Padahal kan susahnya mempertahankan itu, tapi harus dibantu untuk mempertahankan itu. Soalnya zero stunting kayak di kota-kota aja kayak tuh, nah kayak di Banjarbaru dan lain-lain aja itu susah banget mendapatkan untuk stunting tuh turun lah minimal berikutnya. Memang banyak.
5: Kami kemarin tuh menjalankan program itu menggelontorkan anggaran untuk penanganan stunting.
0: Bagus banget sih itu Pak, soalnya untuk anak-anak kan ulun kebetulan kuliah di jurusan kesehatan juga. Jadi ulun sering terpapar stunting dan ternyata susah banget, tidak semudah kelihatannya. Bahkan itu dari posyandu dulu, dari aduh keluarga-warganya. Kalau misalnya pernah kada sih Pak ada yang mahasiswa yang KKN gitu di Desa Mayong tuh?
6: Saya 2 tahun terakhirnya adalah
0: berarti.
1: Tapi yang awal itu ada. Itu lagi.
0: Berarti kalau misalnya mau ada KKN atau gitu bisa, tapi kan berarti langsung aja ke bagian desanya untuk bertanya. Oke, bisa tuh untuk informasi kalau untuk teman-teman yang seumuran anak kali aja sampai juga. Jadi lumayan banyak guys di Desa Mayong tuh yang bisa diambil maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian di bidang kesehatan bisa, kalian di pertanian, di perkebunan, banyak banget aspeknya. Bahkan kan di keagamaan pun bisa kalau misalnya mau ngambil dari situ. Oke, ulun bertanya dulu apakah ada pertanyaan dari penonton karena kita siaran langsung nih. Oke, kalau misalnya ulun ada melihat kalau kada salah tadi kami kan ada live TikTok on air tadi, ada yang komen tuh dari TikTok ke Desa Hamayung. Ini cari nanti jangan lupa nonton on air jam 2. Nah, ulun kata tuh adminnya siapa tuh? Nggih, berarti inilah, berarti aktif di sosial media maksud ulun di TikTok. Nah, jadi bisa informasi terkait desa bisa jadi cari taunya di sosial media. Menghubunginya ada juga nomor kontaknya berarti di sosial media. Oke, kalau misalnya ada dari pendengar atau penonton yang mau berkunjung atau bekerja sama, itu mereka kemana gitu menujunya, atau ke desa atau kontaknya kemana gitu?
5: Ke desa aja dulu, kantor desa.
0: Kantor desa aja berarti dulu ke kantor pembakal ya. Kantor bapak. Biasanya langsung ke situ dulu. Hanya mungkin apa, dibantu dan apa dulu yang diperlukan. Oke, tadi sosial medianya juga aktif dan ada ya kan Bu? Karena yang jauh-jauh misalnya biasanya kami melihatnya di sosial media dulu kayak itu untuk tahu informasinya. Oke, kalau misalnya nih Desa Hamayong ini dipromosikan keluar daerah, hal apa yang paling mau ditonjolkan dari Desa Hamayong sendiri?
5: Mungkin penanganan stunting salah satunya ini. Bidang kesehatan mungkin.
0: Bidang kesehatan.
5: Karena kita pernah di Desa Hamayong kan beberapa kali jadi narasumber tingkat nasional kemarin kan. Di penanganan stunting.
0: Karena hasil pencapaian tadi yang zero stunting. Kalau misalnya kalian mau mengundang dari Desa Hamayong untuk menjadi narasumber juga bisa ya, jadi bisa sharing kalau misalnya ada kegiatan tentang kesehatan atau apa namanya informasi terkait kesehatan tentang stunting. Nah, bisa banget itu juga sharing bersama perangkat desa di Hamayong berarti kan. Oke, kalau misalnya harapan untuk kedepannya nih untuk kemajuan Desa Hamayong ya Pak, ini umum nih pertanyaannya kira-kira.
5: Ya, kami berharap artinya ada sinergisitas nantinya di semua lini pemerintahan dengan ke desa kami Inggih. Terutama bidang pertanian, nggih, pekerjaan umum juga nggih, karena mungkin masih banyak juga infrastruktur yang harus kami bangun di desa kami nggih. Nah, di antaranya itu kan ada jembatan menyeberang sungai yang sudah Tuhannya jebok enggak?
0: Sudah dimakan usia. Karena itu jadi akses anu terus lah.
5: Iya, oh, masyarakat ya.
0: Selain jembatan mungkin Pak bisa disampaikan aja apa mungkin fasilitas yang mau perlu diperbaiki gitu harapannya. Selain jembatan,
5: fasilitas di dekat kantor desa itu Nah, saat ini kan sudah kada dipakai oleh Dinas Kesehatan. Itu kayaknya perlu diperbaiki atau kayak apa nggih. Nah, perlu nggih. Dan itu dekat dengan kantor desa nggih, mana nggih. Sudah berapa tahun sudah nggih, hampir rubuh nggih.
0: Padahal itu digunakan terus lah Bu, berarti Pak.
5: Sudah kada digunakan.
0: Kada digunakan karena kada layak lagi lah.
5: Jebuk sudah nggih.
0: Padahal sebelumnya digunakan untuk apa itu biasanya?
5: Posto itu puskesmas pembantu.
0: Puskesmas pembantu itu oh iya.
5: Pas ada kebetulan di muka kantor desa nggih.
0: Nggih. Kalau kondisi jalan umumnya aman aja Pak, kayak jalan
5: ya, alhamdulillah di pas ini kan pengaspalan ini peninggian nggih. Di Hamayung itu jalan provinsi. Bukan jalan kabupaten, jalan provinsi.
0: Beragam itu banget kan berarti yang lewat itu.
5: Tembus ke hulu sungai.
0: Utara. Amuntai berarti hulu sungai utara ya, Pak.
5: Amuntai lebih dekat nggih.
0: Oh, lebih dekat kalau jalan situ lah.
5: Amuntai dari Hamayung 20 kilo, kalau ke sini 40 kilo.
0: Riko bertahu tuh fun fact-nya ya teman-teman. Jalan provinsi, wah itu berarti pantas kok itu sih harus diperhatikan karena pasti yang lewat tuh yang besar-besar loh, Pak.
5: Bis-bis.
0: Kayak yang jalan bypass di Kadangan kan itu yang lewat. Kalau misalnya biasanya kan rusaknya cepat kalau karena yang genal-genal itu yang lewat kayak itu. Oke. Okay. Tapi lagi pengaspalan ya kan Pak, berarti aman tadi kecuali jembatan tadi berarti jadi jembatan yang apa namanya orang bolak-balik juga tadi.
5: Iya, jembatan
0: apa itu namanya
5: yang
0: jembatan
5: tembus ke jalan desa Hakurung sebenarnya nggih. Penghubung ke desa sebelah.
0: Nggih.
5: Okay. Saat ini kan sudah jebuk kondisinya. Kami kemarin tuh ada ketabrakan lah.
1: Iya, kejadian.
5: Nggih.
1: Lalu jembatannya merah.
5: Nah, jembatan gantung.
0: Oh, jembatan gantung soalnya.
1: Jembatan merah.
0: Abis kejadian itu maksud lu masih beroperasi kah atau
5: ya,
0: jadi tutup dulu kah?
5: Kan dengan semaksimal seadanya.
1: Misalnya kalau kan dibaiki banyak warga
0: kada
5: kalau menyeberang.
0: Iyalah, ya satu-satunya soalnya akses. Wah, lumayan. Maksudnya jadi kayak pusat itu jadi pusat utama harus diperhatikan itu berarti.
5: Dan ada perhatian dari pemerintah daerah ini.
0: Oke, kalau misalnya dari ibu mungkin satu-satu mungkin kalau harapan untuk desa Hamayung.
4: Harapan untuk yang Gensi.
0: Oh ya, Gensi generasi muda ini.
4: Bantuan dari pemerintah dukungannya supaya ada pelatihan lah.
0: Pelatihan.
4: Biar ada kemampuan skill dasar masyarakat yang belum mempunyai apa-apa gitu. Seperti kabupaten lain kan sudah ada yang PLK-nya. Saya berharapnya dari pemerintah bisa mendukung BLK lah, kesan masyarakat kandangan semuanya juga.
0: Untuk generasi mudanya itu tadi ya Pak, soalnya yang lumayan apa yang berdaya ada tenaga dan waktu dan lain-lainnya justru kan siapa lagi yang melanjutkan apalagi masih Gen Z ya teman-teman kita Gen Z. Kalau dari ibu mungkin
1: kalau dari ulun lah ya misalnya kayak gini yang kuliah keluar baliklah ke Hamayung.
5: Hari bangun bersama di Hamayung.
0: Mengabdi kembali ke tanah kelahiran. Betul itu.
1: Supaya sama-sama kita membangun desa Hamayung.
0: Betul, karena kalau bisa kita kan kayak apa gimana ya dari sana lahirnya ya. Jadi kalau bisa bermanfaatnya untuk kit di tanah kelahiran ya Iya, betul. Untuk generasi muda juga ya, teman-teman tuh dari K-People. Okay. Kalau misalnya terakhir nih, ajakan untuk masyarakat agar bersama-sama membangun Desa Hamayong.
5: Nah, sesuai dengan moto kami di waktu menjabat, kami sudah menyamakan mulai dari niat dan moto. Niatnya kami sama-sama kemarin itu kan dalam membangun desainnya dengan niat bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Motonya berkat bersama. Kedengaran asal lucu pun lah, dan berkat bersama. Padahal itu ada kepanjangannya.
0: Apa tuh?
5: Bermupakat. Bermupakat ya, bersatu sanggup mandiri. Jadi Allah mengajak kepada semua masyarakat Desa Hamayong, mari sama-sama membangun desa, mari kita bersama-sama bergotong royong dalam membangun desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
0: Mantap banget itu kata-kata dari Bapak ya. Sudah dirangkum dari Bapak. Kesimpulannya dari Bapak. Slogan atau moto ya tuh berapa berarti Desa Hamayong.
5: Bersatu bermupakat bersatu sanggup mandiri.
0: Okay. Karena warganya banyak banget juga tadi. Jadi kita kembali ke apa, ke tanah kelahiran kita lagi, mengabdinya benar itu tuh tadi. Okay. Bentar, Hana menunggu. Apakah ada pertanyaan dari penonton dulu? Kita santai aja, guys. Kalau misalnya mungkin ada yang mau Bapak sampaikan lagi, ada pesan-pesan mungkin Bapak.
5: Pesannya kan pemerintah sudah membangunkan infrastruktur di desa untuk masyarakat. Nah, kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat Desa Hamayong agar dapat bersama-sama menjaga dan memelihara infrastruktur yang sudah dibangunkan masyarakat untuk masyarakat di RND. Mari jaga dan pelihara bersama-sama.
0: Semoga juga beberapa tantangan dan kendala itu terdengar dari atas ya, juga begitu ya, karena kolaborasi semuanya itu ujungnya kita kolaborasi, tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi kalau misalnya mengandalkan cuman di desa doang. Pasti ada dari atasnya juga ya, dan dari bawahnya juga, dari masyarakatnya juga. Jadi kolaborasi bersama. Okay. Mungkin itu ya, beberapa pertanyaan dari kami ya. Ulun mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan atau bagaimana. Nanti bisa lah teman-teman kalau misalnya mau jalan-jalan nah ke Desa Hamayong, bisa tuh ke kantor bapaknya mungkin kalau atau siap. Hubungi sosial medianya boleh. Kalau misalnya mau atau kalian mau bekerja sama atau ada keperluan sekolah di pendidikan misalnya ada KKN, penelitian, nah biasanya kan kebanyakan begitu ke Bapak. Karena biasanya tujuan-tujuan penelitian itu sering ya Bapak.
1: Dari keagamaan dan juga
0: apalagi kalau yang jurusan pertanian biasanya itu pasti bagus banget kalau misalnya ke Desa Hamayong. Okay. Mungkin banyak yang belum tahu soalnya pasti kalau bagaimana apa atau keunggulan dari Desa Hamayong. Jadi pas banget tuh nah untuk kalian-kalian ya yang mendengarkan atau yang menonton, bisa banget kalau misalnya mau jalan-jalan aja juga boleh banget. Selain Desa Hamayong diajak keliling ke seluruh daerah utara boleh juga. Nanggung sudah ke sana kayaknya semuanya boleh.
5: Bisa, Bapak siap membawa mendukung.
0: Selama hari libur kah? Mungkin pas hari kerja.
5: Ini di bawah bakal otok.
0: Oh iya, bisa bakal otok ya di situ berarti. Menarik. Boleh ya teman-teman. Karena kebanyakan juga pendengar dan penonton ke radio itu banyak banget dari negara. Kalau misalnya on lagi on air biasanya banyak banget yang absen dari negara, dari daerah selatan, dari daerah utara, dari mana-mana. Karena banyak banget penduduknya juga Pak memang. Padat, okay. Baik, ulun tutup dulu lah. Terima kasih kepada narasumber kita perangkat desa dari Desa Hamayong, Kecamatan Daha Utara. Tadi bersama Pak Nanang, Bu Rabiatul Adawiya, sama Pak Upi, Pak atau Kak nih, Kak Kopi. Terima kasih banyak. Jadi semoga informasi atau cerita menarik dan pesan terhadap pendengar dan penonton tersampaikan dan informatif ya teman-teman. Semoga program Habar dari Desa terus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Hulu Sungai Selatan, pendengar kita maupun di luar Hulu Sungai Selatan. Hana pamit undur diri, tetap dengarkan ke Radio 98,2 FM, radionya masyarakat Hulu Sungai Selatan. Sampai jumpa di program Habar dari Desa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berkat.
0: Oke, okay. Alhamdulillah aman aja lo pertanyaan Ulan. Kalau ada berlebihan kekurangan.

Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasi publik media.

fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

termuda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit,

0: banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencaksilat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Syafruddin Noor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional. Itu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
2: Apresiasi yang sebetulnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, saya tadi dengar walaupun saya datang terlambat bahwa beliau akan menjadi Bapak Angkat atau Bapak Asuh dari atlet-atlet yang berprestasi dari cabur-cabur yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon apapun itu, kita membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya Hulu Sungai Selatan. Dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi juga pada ketua kami tentunya juga pada seluruh jajarannya.
1: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
3: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS Pak Saifuddin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat Cabur Sambo, Karate, dan Silat. Dalam arti Bapak Asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Dimana atlet Sambo HSS di PON kemarin di Medan, Medan Aceh mendapat 1 perak, 2 perunggu. Ya. Dan Wakil Bupati juga menjadi Bapak Asuh Dayung. Ya. Memang sini dayungnya luar biasa berpotensi. Dan ini Ketua KONI juga mau menjaring atletik asli atlet-atlet asli HSS HSS juga punya atlet di mana biaya murah tapi
1: bisa. Liputan Kawan Media Group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah.

0: Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ia mengaku bangga dan terhormat atas kehadiran para pimpinan daerah dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira hadir Pak Wagub, Ketua KONI, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa, Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua angkat orang tua asuh dari salah satu cabur, beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Universitas Selatan. Semangat yang luar biasa, tertinggi-tinggi olahraga berada di sini luar biasa, ini sejarah bagi kami.
0: KONI Liputan Kawan Media Group. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kolaborasi pembangunan. Melalui momentum hari jadi ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat terus bersinergi, saling menguatkan dan menghadirkan kemajuan yang merata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial. Bertempat di Sekretariat TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Minggu 3 Mei 2026, kegiatan ini berupa penyaluran bantuan paket sembako kepada kader PKK dan para pendidik PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 500 paket sembako disalurkan secara simbolis, masing-masing 250 paket untuk kader PKK dan 250 paket untuk pendidik PAUD. Acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, Ketua Bidang Pokja Pembinaan Karakter Keluarga Kabupaten HSS, Haja Misnawati Suryani, serta jajaran pengurus TPPKK dari tingkat kabupaten hingga desa dan perwakilan pendidik PAUD. Penyaluran bantuan ini merupakan inisiatif Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus Bunda PAUD Provinsi, Haja Fathul Jannah Muhyiddin, yang diwakili oleh staf ahli TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Muhammad, bersama jajaran Pokja PAUD Provinsi. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peran kader PKK dan pendidik PAUD dalam membangun keluarga dan mendidik generasi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para penerima manfaat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mendukung pembangunan keluarga dan pendidikan anak usia dini. Kawan Media Group mengabarkan. Ada rasa haru yang bercampur bangga dalam prosesi wisuda Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT Sekabupaten Hulu Sungai Selatan yang digelar di MDT Algus Yuru, Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Minggu 3 Mei 2026. Sebanyak 294 santriwati dari 17 MDT resmi diwisuda pada momen tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani bersama sejumlah tokoh penting lainnya, diantaranya Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, TGH Ahmad Syairazi, Kapolres HSS, Kepala Kementerian Agama HSS, serta jajaran terkait lainnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nor, yang disampaikan oleh Wakil Bupati, ditegaskan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni, melainkan penanda penting dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Dikatakan, hari wisuda merupakan momen istimewa, bukan hanya karena mengenakan pakaian wisuda, tetapi karena para santriwati telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup. Lebih lanjut disampaikan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan, fondasi utama generasi muda harus tetap bertumpu pada akhlak, iman, dan ilmu sebagai penuntun arah kehidupan. Madrasah Diniyah Takmiliyah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Para santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam, tetapi juga dibekali adab dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Bupati juga menegaskan, pendidikan di MDT merupakan investasi moral bagi masa depan daerah dan bangsa. Generasi berilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah, sementara generasi berilmu dan beradab akan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Kepada para santriwati, disampaikan pesan agar tidak berhenti belajar setelah diwisuda, serta mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, apresiasi juga diberikan kepada para orang tua atas peran dan pengorbanan dalam mendampingi pendidikan anak-anak hingga mencapai tahap ini. Mengakhiri sambutan, Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dengan harapan ilmu yang diperoleh membawa keberkahan dan menjadikan mereka generasi Qur'ani yang membanggakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD antar waktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

0: Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap usah dengan iklan dua enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk atau yang sulit dalam hidup kita, sesungguhnya di waktu yang sama juga Allah sudah memberikan banyak yang baik dan yang mudah.

0: move on itu bukan melupakan. Gak semuanya harus dilupakan. Ada hal yang kadang-kadang kita bukan gak mau ya, memang gak mampu melupakan. Ya udah, kalau gak mampu jangan dipaksain. Tapi apa itu move on? Bukan melupakan, bukan harus segera sembuh dari luka, karena luka itu butuh waktu. Apalagi kalau harus move on tanpa luka, yang tadi saya bilang kan itu lebih berat ya. Harus move on tapi gak ada luka, yeah. Justru yang ada adalah kesan, kan lebih berat lagi untuk move on. Mau move on tapi circle-nya masih ngedukung gitu. Kayak tadi calon mertua masih ngubungin, masih komunikasi, kan makin berat move on-nya gitu. Jadi bukan sembuh dari luka, bukan melupakan. Move on itu dalam konteks Islam adalah ridho. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ikhlas menerima sebuah kenyataan. Itulah move on.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: Hey people, you're now listening to 98.2 FM.

0: mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakadlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakadlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia nggak bantu. Nggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka,

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Jika memang aku harus melewati segala hal rumit ini sebelum bahagia yang kau rencanakan itu datang, aku tak apa. Aku hanya minta satu hal. Kuatkan aku agar aku tak menyerah lebih awal.

You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay, sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822 5417 8687 atau di email ke radio

0: sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak manguntrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
0: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencaksilat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Syafruddin Noor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih

0: meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional.
1: Kita atas sama pemerintah ya, kita menghasilkan dengan semua olahraga di Kabupaten Selatan. Dan juga secara pribadi ya, saya secara pribadi siap menjadi bapak angkat ya, campur sambo, silat dan karate. Dan tujuannya kami ingin agar
0: itu. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
2: Apresiasi yang sebetulnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, saya tadi dengar walaupun saya datang terlambat bahwa beliau akan menjadi Bapak Angkat atau Bapak Asuh dari atlet-atlet yang berprestasi dari cabur-cabur yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon maafkan itu dan membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya Wisma Selatan. Dan kami terima kasih dan sebesar-besarnya apresiasi juga kepada Ketua Panitia dan juga kepada seluruh jajarannya.
0: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
3: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS Pak Saripudin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat Cabur Sambo, Karate, dan Silat. Dalam arti Bapak Asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Di mana atlet Sambo HSS di PON kemarin di Medan dan Aceh mendapat 1 perak, 2 perunggu. Ya. Dan Wakil Bupati juga menjadi Bapak Asuh Dayung. Ya. Memang sini dayungnya luar biasa berpotensi. Dan ini Tokoni juga mau menjaring atletik asli atlet-atlet asli HSS. Karena saya lihat HSS punya atlet lari, ya. Dia satu Dina namanya, dia dapat 2 emas waktu kemarin, dan HSU juga mendapat 1 emas atletik. Ya. Saya mengharapkan HSS juga punya atlet di mana biaya murah tapi
0: semuliputan Kawan Media Group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah.

0: Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ia mengaku bangga dan terhormat atas kehadiran para pimpinan daerah dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira. Hadir Pak Wagub, Ketua KONI, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa. Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua, angkat orang tua asuh dari salah satu cabur, beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Lumajang Selatan. Semangatnya luar biasa. Tertinggi-tinggi olahraga berada di sini luar biasa. Ini sejarah bagi kami.
0: Ikutan Kawan Media Group. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nur hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kolaborasi pembangunan. Melalui momentum hari jadi ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat terus bersinergi, saling menguatkan dan menghadirkan kemajuan yang merata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial. Bertempat di Sekretariat TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Minggu 3 Mei 2026, kegiatan ini berupa penyaluran bantuan paket sembako kepada kader PKK dan para pendidik PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 500 paket sembako disalurkan secara simbolis, masing-masing 250 paket untuk kader PKK dan 250 paket untuk pendidik PAUD. Acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, Ketua Bidang Pokja Pembinaan Karakter Keluarga Kabupaten HSS, Haja Misnawati Suryani, serta jajaran pengurus TPPKK dari tingkat kabupaten hingga desa dan perwakilan pendidik PAUD. Penyaluran bantuan ini merupakan inisiatif Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus Bunda PAUD Provinsi, Haja Fathul Jannah Muhyiddin, yang diwakili oleh staf ahli TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Muhammad, bersama jajaran Pokja PAUD Provinsi. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peran kader PKK dan pendidik PAUD dalam membangun keluarga dan mendidik generasi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para penerima manfaat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mendukung pembangunan keluarga dan pendidikan anak usia dini. Kawan Media Group mengabarkan. Ada rasa haru yang bercampur bangga dalam prosesi wisuda Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digelar di MDT Al-Busyuru, Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Minggu 3 Mei 2026. Sebanyak 294 santriwati dari 17 MDT resmi diwisuda pada momen tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani bersama sejumlah tokoh penting lainnya, diantaranya Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, TGH Ahmad Syairazi, Kapolres HSS, Kepala Kementerian Agama HSS, serta jajaran terkait lainnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudi Nor, yang disampaikan oleh Wakil Bupati, ditegaskan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni, melainkan penanda penting dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Dikatakan, hari wisuda merupakan momen istimewa, bukan hanya karena mengenakan pakaian wisuda, tetapi karena para santriwati telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup. Lebih lanjut disampaikan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan, fondasi utama generasi muda harus tetap bertumpu pada akhlak, iman, dan ilmu sebagai penuntun arah kehidupan. Madrasah Diniyah Takmiliyah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Para santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam, tetapi juga dibekali adab dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Bupati juga menegaskan, pendidikan di MDT merupakan investasi moral bagi masa depan daerah dan bangsa. Generasi berilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah, sementara generasi berilmu dan beradab akan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Kepada para santriwati, disampaikan pesan agar tidak berhenti belajar setelah diwisuda, serta mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, apresiasi juga diberikan kepada para orang tua atas peran dan pengorbanan dalam mendampingi pendidikan anak-anak hingga mencapai tahap ini. Mengakhiri sambutan, Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dengan harapan ilmu yang diperoleh membawa keberkahan dan menjadikan mereka generasi Qur'ani yang membanggakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

di Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD antar waktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

0: tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Pilihan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Kacauan Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

termuda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

0: begini.
1: Kemanapun aku pergi, dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali.

0: Pion Muda. Satunya di kandang. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film bad.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Yeah, the frequency radio idola. Nge-nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Pagi Ini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.